Na ukirini pa mkuu uluwese. Kushandisa sabau, dota, njoushoni pa muzipedu. Umenengena nipa mtuntu. Wita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati, mkuti zisira ntambo, mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana duetwe, umenengena nukolera. Jingatamba kukasa kurapwa nukuvikwa, jino ulaya hanyi. Mungada kuchincha mkole mwana wenyu, tangani mamusambicha. Mumuchincha mumdira mkole jicha, nukuti jakachena. Isho, jinopa upenyo wakanaka. Nyumba jukwendera majimakuru, nukuti kotuno shajera dodi, tundika na kuita ukirini, kugare kwa kachena. Tingapera kukochola, ativiru kubatamiru kaviri kaviri, tundika na kuamba kusuka mulomo no miroyo, kutishigare shakachena. Isho, ngujineta kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese, tundika na kukalava nyara, nukuma no sabau, kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukarava nyala kaviri kaviri nukuma kana sabau, jinobesa imwimu kama kwenye pomu nubungano lesepo pa mtuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukiri unudikana Rádio Moçambique e tamazwa masoko mkatu munyika na nyukancha ngonde mechiputikizi kana chimaju kufira Maputo. Ndisu kamu Rádio Moçambique msoro provincial yo Sofala mavereketero ondimi yo Chindau. Nyamase kamu shurungo muna choviki chosumana kupinda kamu kunchiku jino kwana kuita hajo kana mtantatu o mweji uno wakatutu gore mshuri shiviri makumaviri. No, mandandatu. Mburukiri tri kushanda apa na mavimbi edu makuru 344 metri onda media. Frequência de Jonas 873 kilocirculo, Trecuzica em Aminga 89.2, Gorongosa 89.9, Pano Pabeira Magutuana Mchini Mdoko Jo FM Jo 96.5, Kaya 98.6, Nyika Jesepo Kamu Jo Pasipana Magutuana Mu www.rm.co.mz. Shina mpurukire kamu kuna nguva ndi jona ambiri jomadeko na mseswa kamu jona kuna kuita gumi na posa 14 horas 11 minutos takumupa apa shirongwa cho ndumule ngatiswe.

0: Mulavi unaitendea wachovana wadoko kwanisa kusara sure ntakwanisa kujija zvizinja zvipizvona zvefu.
1: Ndijona itusu muno munyumba yempepo era dzimasambiki takwanisa kujijiswa zvire zvizinji kana tajija takwanisa kunyoera pamabuku edu kuti titame kukanganwa. Zvimweni takwanisa kudira musoro ndazvo apa kuti mwana mudoko anacho chitendewa chekujija chekutamba chekuha kana zvizinji zvitendewa zvatinazvo tusu vana vadoko. Kana sokota takwanisa kuvisa panjuku yamasi ngondave zvitendewa china mwana mdogo ichilava chinatikana kuizwa ngoma chibaba yese kana kuna vese vabereki vedu tusu vana vadoko kuti njwa ushoni zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tikwanise kukwera nerudo nohomwe pomwe noupenyu kushoni.
0: Ndizvona dizeva ndiwapi mpango unosiya kuna majibaba veya vashikachengeti vanhu
1: tingabhuya ngondavayo kuchengetwa kuvana vadoko tiri kunanga kuvachengeta kuti vona vatame kuwana zvipingo enga ndenda jokusena siyana kuchengeta kuti vana vakwanise kukwira nezvitendehwa zvavo kuchengeta kuti vana vadoko vakwanise kukwira vana ukama kuchengeta kana mwana mudoko akwanise kureremedzwa paupenyu nenga majibaba vaya vasikakwanisi kuchengeta kuna mwana mudoko kana avakwanisi kureremedzwa vozvapi zvitendehwa zvina mwana mudoko ivona vanoshupa ivona vangada havo vanotaka vangada kutuka vanotuka mwana mudoko ari kuhwaja avaine naina kunyumba yehomwe kana zvizinji zvitatijo zvinonanga kuti baba uu kana mai ava avaripi kuchengeta kushoni kuna mwana wavo ndinoti asipi mushava kushoni vokuti mwana mudoko imari wamangwana mungatama kumuchengeta nyamasi angakura anogara kudini ngozvo ndozvo zvinodikana kurangaridza majibaba vakwanise kuchengeta kuna itusu vana vadoko kuti tusu tikwanise kukura tivakewo mangwana wedu woushoni nokudeya mupango wangu wokuti majibaba ese anodikana kuchengeta kuna mwana mudoko kuti yena akure nohomwe kushoni kana kuenda kunyumba zvijijo akwanise kujijiswa akwanise kugara nouzivo nhomo mundavayo erosokuera takwanisa kuvisa panjuka yamasi ngozvapiwo zvanochiyanja kuona pamutundu pako kana kunyumba zvijijo nomuyama unofambawo
0: kuna majibaba vamweni vandinoona avachengeti zvokushoni vana vadoko vanonanga mwana uwana maningi makiriyano
1: kana zvindozvo asipi zvokushoni ngokuti mwana mudoko mungavona kuti yena ari kugara nomushambo jakashata imwe munodikana kugara naina pasi omujijisa kuti mwanangu chaukitare asipi chokushoni kuna majibaba vamweni vanoenja mwana mudoko yena akukura uchita abhuzu kana uchivatuka uchivadavira makiriado ivona vachindomusiya kudeya kuenja mwana mudoko mwana mudoko andikana kukweviwa njeve kumvunja kuti ichi chichadoitika kana ichi chakashata mwana mudoko uya anokwanisa kukura uchitya majibaba kuchinanga kuti ndingaita chiro ichi baba kana mai vangu vanorambidza enga vana vadoko vamweni avati kutu pano madhodha vachikana ivona vari kutu kutuka zvishikaiti majibaba vanonyoyehwa nokudeya kuti mwana mudoko atame kugara nomushambo jonhojo anodikana kukweviwa njeve kugara naina pasi kumubvunja ichi asipi choushoni kukweva njeve asipi kubata mushakota kweva njeve kubwisana nemwana mudoko ndo kumujijisa ngozvapi zvanodikana kuita kana zvoushoni zvamunodakariravo kumusiya deya basi muchimuenja mwana mudoko anokwanisa kukura achikareremeji majibaba achikareremeji madhodha kana zvizinji zvaanokwanisa kukura achikazvizivi kana uchindosiyiwa basi yena uchindoita zvondozvo noukama mangwana vangada kuguma pandovo vanoziva mwana mudoko uya makiriado aanawo kana mwana mudoko uya ano mushambo kusvikaripi ushoni majibaba ake vari kumusiya iyena akukura nomushambo jondojo zvisvikaripi zvoushoni kwari zvino ngatiende kutamba padoko tinohwira zvesamusambiwa airipfikira nushoni chimumbu.

0: Ndizvo nadi takwanisa kuprokira mulave nazina chingano. Ndinogonda kuti vaprokire vakwanisa kuchiziva nechapi chinyama chakangwara.
1: Pakati pechirongwa chedu takwanisa kubhuya mundava zvizhinji. Tatamba, tapukira mulavi dzekusenasiyana, mumbu, tasiya mupango, pomwe wari, kudeya wari, tinodikana zvekusiya mupango chedu dzekupedzisira. Chinoenda kuna vese vakwanisa kupurikira chirongwa chedu, pomwe kuna vese vana vadoko vakwanisa kupurikira chirongwa chendumure.
0: Nosiya mupango wangu kupedzisira kuna majibaba, munodikana kugara zvekushone naitiso vana vadoko, munodikana kuti koronda, munodikana kuti koya njeve pia. Patinoposa munodikana kugara pasi naitisu mokwanisa kutifunja ichi chakashata ichi chakanaka. Vana vadoko munodikana kupinda kumbuto zvijijo mokwanise kujija mokwanise kugara zvekushone pamangwana we tingajija tinokwanisa kuita zviro zvizhinji zvatinoda pomwe zvinoda majibaba edu. Basi ondiona wenga mupango wangu.
2: Nosiya mupango kuna vana vadoko vese munodikana kuzvizva zvinonanga majibaba wokuti munova moshitironga moshitipekeja mupango dzaushoni munova moshitironga nokuti pekeja mupango dzaushoni.
1: Mupango wanguwo unoenda kuna vese vese vana vadoko ngatijije nesimba rese wokuti zvijijo zvaushoni kuna itusu kana paupenyu hwedu hwese. Pomwe ndino mupango kuti pomwe vadoni vangokwanisa kunanga kare kuti tinodikana kuzwa ngojapi mupango tina machibaba edu tochikwanisa kujiteveja wokuti machibaba edu vanonga vachitijijisa zvire zvinoda kutibesa pamangwana wedu. Kuna majibaba vese ndinosiya mupango kuti munodikana kuchengeta kuna vana vadoko kokuti vana vadoko imariro wamangwana mungu achengeta nyamasi mukuvaka mangwana ushoni kokuti ndusu vana vadoko tinozokwanisa kumubesa vemu majibaba edu pamangwana. Mupango umweni unoenda kuna vadoni vangu kuti tinodikana kutamba ushoni ativhiri kuita zvemajivo ativhiri kutakana kufurana kutukana tese tinodikana kutamba ushoni kuti munodikana kutichengeta tusu vana vadoko wokuti zvondozvo ngokuti vana vadoko imariro yamangwana mungatichengeta munonga muchitibesa kuti tusu tivake mangwana wedu pomwe tusuwo tinozokwanisa kumubesa pamangwana wedu. Kuchengeta vana vadoko kunodikana kuitika kuna vana vese pomwe kuna mbuto jese kuna vana vadoko vana chirema pomwe novaya vasikana chirema. Mbuto dzinodikana kuchengetwa vana vadoko pamuzi panyumba yechiara mushitaka kunyumba yehomwe kunyumba yezvijijo kana pese panogara mwana mudoko. Kuchengeta vana vadoko asipi kumusiya yena uchitambudzika asipi kumusiya mwana mudoko asipi kurejareja mwana mudoko ikutora mwana mudoko kumujijisa kushoni kumupekeja mupango dzekushoni pomwe kumupekeja zvokuha kuenda naye kunyumba yehomwe angakandika uchihwaja nokumukwaranda kushoni. Tinokwanisa kuimango apa nechirongwa chedu mayangana itisu shamwanjani ndochirove Jesu Zefa Dusha Raushu
0: nainini Sophia Afonso
3: nainini Orodha Francisco
1: vanonyera chirongwa chedu Manisanje Kulonga pomwe ndindakandika pamuchinu jumpepo
0: Zefa Luiz Araújo. Chirongwa chedu china besero yo Transport Municipal da Beira.
1: Nokudeya tine mango apa pataposa tinokumbira kuregerehwa. Bye bye.
0: Tinoonana pachirongwa chimwene.

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pida toratu pia kuoneka denderi. Na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Pondo usataira kupera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwe ni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wantokozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: Chama jangu, prokirani mushipiri chwese chirongwa chandumure, kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu paradi Mozambique msepe vinsara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: pano mpira kwenda kunapika yavu
1: andaipata
0: sio kwako mpata mpira
2: nyakugamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo zhuwao ini panda wanga tangwe ndisadya mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: tina pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira ivi pilipano palemu chisa cha finyinji ndapika yavu
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamu
5: ii mizizi sene za pika na chile sa chemira iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto june lalonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwinipano ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katwaka
3: ee yavu nukusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna uza musafuna
1: ndisafuna kharani pabodzi na ini pano chita ninga ini pano jama jerwa kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo kala wakusanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu

0: tadi nenzeziatu nai na mapindi wakuwa na makuma nai na manai tukupitiriza na mabasatu munu na makana ya lukujitefe na mboza la jimbele saifu nchesa apo tomu sena toma kutipanga kudi nzizo kugravare tani nyimbu zako kudi kubiru seo na kupi
1: pepi sanesa mbonye tisajita pia tutingaona mipaka ngaoneka kubiri sa kwanisa kuchita gravason ngasoweka mungu kalambo tepu ndimo mwene
0: Apo mbengi na njimine chiteo pia kutusa kubudesera mboko biri pakati wa makaliru wako yu nga incha isa mkonsigiri mkonisa gravari nyimbu zako
1: mbo kulunga kuti ine ndini mfunzi mbonye mbokonda kala pondu webe sachita pia tu tulunge mbushkatu tulunge shtalasa za nyumba ta Então, de pepe tinga o nambu pangono sajitambu mabasa niyo mume
0: pangono tirikuenda nyakufa na umakani yatu ya kuchitefe kubulikira mono nyumbe mpepo ya radi Musambike kubulikira mondo mono mbeira hapo pakati pa nyimbo zaku zida chiteiwe kufeka kutu nyimbo zaku zabulikira pakati pa kuro tapenu panangu alipombo na imba pakati pa ubali waku
1: ngabe kuna familia ngabe mundu ana kwanisa anaoneni kuda saimba mbozi tingenda kaona akaoneni ndiko kwa familia kwa mae ndi nyakwenda gusta malijani mwenye tingatuone kwa baba ngabe ini pano ndine ninga wakutoma mwenye pakuimba makamaka saimba nga takulota na pia kudzodzwa dai ndipo pisa kwanzeni kuimba makamaka tambe bondo ndisalemba mbo bondo pingati tilonge pinachitika dai pinaoneni pichitika mbuto za machaliche na munango salemba byanga tira kuti kupangira kuna anthu basi pene
0: apo ifenya kufa tikupitiriza na makani yatu tinava inango nyimbo ya Tomusena tingamata na zafungula ndoko zatu awoito 2511314 na injiratu rafuna pita na imu inchiverano na ife mbaticheza muno muradi Musambike 2511314
2: Ntendere wambuye mbukana na imu wabala nyakutifa Musambike yes. Natina Yesu Kristo. Panabasa ba. Tomu reggae.

0: Nyimbo ya nyigiru ya salanduli takoza kubvina bulukira munhu mustudara du Mozambique.
1: Ndimo mwenezanga poruti ndipangi. Manungu ndietani.
0: Manungu mvadidene penungu akunzanga.
1: Inembu ndiri mwadidi mwene ndipange simanaku kuipita tani.
0: Simananga ndikupita moda munafunika.
1: Ukuitanje makamaka.
0: Ndikukita matepeseni kupeza maanga mabasa pa nyumba ndikwenda kucheche na pinango.
1: Pepe ndipindu pakufunika.
0: Apo Jessica, dipange, simana kufamba tani.
1: Inepanu simananga ndikufamba mwadidi mwini.
0: Ndianji vina chitewe.
1: Ndikuenda kuchechi, ndikupeza mewanga mabasa pa nyumba, na pindu pizinji pa kusiana siana.
0: Pepi na pinango ndipina funika. Apo Jessica, yu sadziwa lero tinalonga na tangu anje?
1: Disaziwa.
0: Dipange, tinalonga na tangu anje.
1: Pansiku wa lero fipandu tinalonga na tangu udidi wa kuerenga.
0: Ndimo mweni nzanga, nsola ndawe ikulu kakamwe. Kuerenga, ndi udidi ukulu kakamwe gulife tonsene.
1: Ndimo odizanga ruti, na njitingaziwa kuerenga, safunza pindu pizinji pia kusiana siana. Tingawerenga, tinakosa kufunza pindu pizinji pia kusiana siana, na tangu wa ungumi, peno machitanganu, pindu pia kusiana siana.
0: Ndimo mweni nzanga, safuninga kutifeti werenge kunyumba, na shamwali, mwambo nsini, na tangu kuerenga sadijesera utambaruke.
1: Ndimo mweni nzanga pondo mbadidi tiziwe kutichinga werenga nsiku zonsene tinakwanisa kulemba mwadidi mwene pondo tinakwanisa kulonga pindu pinaveka na ipyo tendenika vipindi atu ya udidwa na ngono timisi pano tinazapundu.

ife ninganangono tinaudidu waku siana siana mbwengelero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi ife ninganangono tinaudidu wakuenda kumbutu wa ufunzi tangwe kufunza nichimpe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi na pinangu tinakwanisa kupada mabasa dora kupeza nyakupalatu.

0: Hindi adu chitangano ya salanduli. Avesera adu Mosambiki zwani kutipansi kwa leri fitikalonga na tangwi. Udidi wa kwerenga. Takoza kufunza pizingi na tangwi udidi wa kwerenga.
1: Ndimo mwene takoza kuona kuti kuwerenga dipindu pa didi makamaka kulifa na ngono na tangwi tinga koza kuwerenga. Tina ziwa pindu pia kusiana siana. Ziwani puti programa ishi sasa gulera na Manu Santos Kulongas.
0: Chipe zero cha UNICEF.
1: Pabospene na transporti municipal da Beira.
0: Kondambu kudwala Manu Atuefa. Shisapa ndiwa sakumanika kumichini mbaka tikira nyimbu za kuria kakamwe.
1: Akagumanika panu pa chudarad Mosambiki. Mbaka ita kuti programa ishi fike moda muna veseremwe ndife pano. Ine zinangandini Jessica Maria.
0: Pa boys na Rudi Nyamitambo.
1: Salani Mwadidi.
0: Salani na Ngumi Wadidi.